0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han tep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kat pungsu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok thua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
6: Nyan kenyan Kuaji. Ase Ron ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi

0: Bunda.
1: Mending Bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lux Mawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lux Mawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya SCVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lux Mawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lux Mawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lux Mawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Patah dong kupinya.
7: Panen along dong, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
6: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
6: Kupi pilihan puwe gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Dekate, tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
7: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul, makcik. Cuma yakin tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah le yak tung ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana lah mak CV Amin Family Group nya bang Tacin?
4: Ada tu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pu yang perle, insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas na lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak, new afi asih. New

0: HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwawak serpi hati, lagenya nate gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kaipo lewanya lom.
2: Yang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
1: Pada mana alamat new HVAC-nya? Padup lumboi ji, lumboi telepon awaknya.
0: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang. Maka, setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu, dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Pangguy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Pangguy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UGD
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Panen along do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan puoi gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate, tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kupi Original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai, betul, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana, bang? Masih pergi ujak lah ke carta rupa cak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam cak. Ni cak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicik ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya, Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat, bang. Pupu motor tu mana, Hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor, nah, Hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumwewe tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
6: Ye, yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang yang gede. Kaputu asa tu, ho yang tameh hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang kepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki pasti terjadi, karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.

Anda sedang mendengarkan Radio Cities FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Cities FM lewat audio streaming di www.radiocitiesfm.com.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya,
5: kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
8: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini teh sile.
9: Padahal mai. Cilo rasa.
8: Bakal na bui. Mengat tanya.
9: Punya mai. Patap dah aku pinyo.
8: Panen na long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
9: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
8: Bo panen arang irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
9: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podo atuh meja. Dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
9: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
8: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
9: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh kan kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan le de mamandum. Barang-barang pih le.
1: Hai betul masih. Tema yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah le yak tung ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi ke nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bita hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan tang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Nyang kenyan Kuaji. Ase ro ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri ka 2 ton ka melanganan ngan New HVAC.
7: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumoi ji, lumoi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukta Kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC.

0: kecuali surga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awe Lok Semawe, Radio Citis FM Citra Multi Suara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, untuk saat ini kita bertemu di program acara Pesona Citra untuk edisi siar Rabu 2 September 2026 rekan sebaya. Sampai jam 12 siang untuk membacakan berita-berita dan juga lagu-lagu acara akan saya hadirkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu dari Fiza Mafiza dengan judul lagu Ia Cukai yang sudah mengawali pertemuan kita untuk pagi hari ini rekan sebaya di program acara Pesona Citra. Dan untuk Anda semuanya, selamat beraktivitas saja. Semoga aktivitas Anda hari ini berjalan lancar sebagaimana mestinya rekan sebaya. Dan untuk berita pertama juga sudah saya persiapkan, dan beritanya saya kutip dari serambinews.com. Polisi telusuri penemuan tulang belulang diduga makam lama yang alami abrasi. Rekan sebaya, dikutip dari serambinews.com, dari Janto diberitakan, personel Polsek Pekanbada Polresta Banda Aceh menelusuri lokasi penemuan yang diduga tulang belulang manusia di kawasan pesisir pantai yang sebelumnya viral melalui sejumlah unggahan di media sosial. Penelusuran dilakukan untuk memastikan lokasi dan informasi terkait pertemuan tersebut. Dalam sejumlah unggahan di media sosial disebutkan lokasi penemuan berada di Gampung Lam Tengah, Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar. Namun berdasarkan hasil penelusuran dan koordinasi dengan perangkat Gampung serta masyarakat setempat, lokasi yang dimaksud berada di kawasan pantai Dusun Imum Daud, Gampung Lam Gurun, Kecamatan Pekanbada. Hal tersebut disampaikan Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kapolsek Pekanbada Ibtu Suryatno dalam keterangannya pada Selasa kemarin. Menurut keterangan perangkat Gampung Lam Gurun, tulang belulang yang terlihat dalam video yang beredar diduga merupakan sisa dari kawasan pemakaman lama. Dahulu kawasan tersebut merupakan daratan yang kemudian mengalami abrasi dan perubahan bentang alam pasca tsunami hingga sebagian wilayahnya kini menjadi kawasan perairan. Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda. Berita pertama saya kutip dari serambinews.com. Rekan sebaya, banyak mungkin ya yang sudah melihat video-video yang viral di media sosial di mana ditemukannya tulang belulang yang di kawasan perairan yang airnya surut ya rekan sebaya, di mana lokasinya adalah di Gampung Lam Gurun, Kecamatan Pekanbada rekan sebaya. Nah, dan diperkirakan ya bahwa tulang belulang tersebut adalah tempat penemuan tulang belulang tersebut adalah lokasi pemakaman yang sudah lama dan kini jadi kawasan perairan karena abrasi rekan sebaya. Baiklah, untuk berita selengkapnya Anda bisa baca kembali di serambinews.com. Dan untuk berikut rekan sebaya, berita yang akan saya bacakan saya kutip dari saya kutip dari ajnn.net rekan sebaya, terkait dengan erupsi Gunung Sinabung. Erupsi Gunung Sinabung berdampak terhadap dua penerbangan Bandara Sultan Iskandar Muda. Rekan sebaya, dikutip dari ajnn.net, dari Banda Aceh diberitakan erupsi Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara berdampak terhadap dua penerbangan rute Medan Banda Aceh maupun sebaliknya pada Selasa 1 September kemarin. Satu penerbangan dari Bandara
Internasional Kuala Namu menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda mengalami pembatalan. Sementara satu penerbangan dari Sultan Iskandar Muda menuju Kuala Namu sempat mengalami penundaan. General Manager Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Rahmat Adil Indrawan, mengatakan gangguan tersebut terjadi akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Sinabung yang berdampak terhadap ruang udara di sekitar Bandara Kuala Namu. Dan rekan sebaya yang menyampaikan adapun penerbangan Super Airjet IU-996 rute Kuala Namu Sultan Iskandar Muda dengan jadwal tiba 10.10 mengalami pembatalan. Dan rekan sebaya, sementara pembatalan Wings Air IW-1213 rute Banda Aceh Kuala Namu dengan jadwal keberangkatan pukul 6.45 mengalami penundaan. Demikian rekan sebaya berita yang sudah saya bacakan untuk Anda, yang mana AJNN mengabarkan bahwa erupsi Gunung Sinabung berdampak terhadap dua penerbangan Bandara Sultan Iskandar Muda. Rekan sebaya, berita selengkapnya Anda bisa baca kembali di ajnn.net. Kali ini rekan sebaya, lagu yang akan saya hadirkan dibawakan oleh Cezura dengan judul lagu Kecewa, dan dilanjutkan Cutrani Auliza dengan judul lagu Rasa Cinta yang dibawakan bersama Ferdian Noza dan beberapa lagu lainnya. Tetap di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10.5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana nak?
0: Tenang dah, harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga, dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak. Terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go. Siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UGI iya,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat dah aku punyo.
7: Panen along do, nyo kang kupi racikan di bung suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate, tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat te long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Abilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tinga.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lep rumah mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih pergi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kat pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pun wewe tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
6: Ye, yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dasya tu deng Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang kepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili.
6: Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang kepegat dugi. Yang pegat tempe.

0: Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-64-614-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi laki-laki yang ingin menikah, nikahilah wanita karena empat perkara. Yang pertama, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah olehmu wanita yang punya agama, engkau akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya, program acara Pesona Citra. Dan rekan sebaya, saat ini 10 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat, cuaca adem hari ini ya, tergolong nyaman untuk beraktivitas, rekan sebaya. Namun ada hal yang juga mengkhawatirkan ya rekan sebaya, seperti berita yang sudah saya bacakan tadi di mana erupsi Gunung Sinabung sempat mengganggu penerbangan ya di yang ada di Bandara Sultan Iskandar Muda, rekan sebaya. Nah, untuk Anda semuanya selamat aktivitas saja. Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja, walaupun di mana-mana kita dengar kabar bencana alam dan berbagai kejadian yang menyedihkan ya. Tapi kita tetap berharap dan berbaik sangka kepada Allah, semoga kita selalu dalam lindungannya. Baik rekan sebaya, kali ini kembali berita tentang musibah kebakaran yang terjadi di Aceh Utara, rekan sebaya. Langsung saja saya bacakan beritanya. Menasah Gampung Bukit Aceh Utara terbakar. Rekan sebaya, dikutip dari ajnn.net, dari Aceh Utara diberitakan satu unit menasah atau surau di Gampung Bukit, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara terbakar pada Selasa 1 September sore kemarin. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting arus listrik. Kepala Badan Pemadam Kebakaran BPBD Aceh Utara, Hasanuddin, saat dikonfirmasi AJNN mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian tersebut pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Setelah menerima informasi, petugas Regu 5 Pos Krungmane dan Regu 5 Pos Landing langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Dan rekan sebaya yang menambahkan, petugas tiba di lokasi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan waktu respons selama 30 menit. Lokasi kejadian berjarak 31 km dari pos pemadam kebakaran. Akibat kebakaran tersebut, bangunan menasah mengalami kerusakan. Sementara itu tidak ada korban jiwa maupun warga yang dilaporkan terdampak dalam kejadian tersebut. Rekan sebaya, demikian berita yang sudah saya bacakan untuk Anda, yang mana ajnn.net mengabarkan ya bahwa sebuah menasah, tepatnya menasah Gampung Bukit Aceh Utara,

tepatnya Kecamatan Kuta Makmur terbakar ya pada Selasa sore kemarin, diduga karena korsleting listrik. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa ataupun warga yang dilaporkan terdampak dalam kejadian tersebut. Ya, baik rekan sebaya. Lanjut kita ke berita selanjutnya rekan sebaya. Masih tentang musibah, kali ini musibah kekeringan nih rekan sebaya. Oh bukan, musibah, tergolong musibah ya, yaitu hama tikus yang menyerang sawah di Aceh Timur. Langsung aja saya bacakan beritanya rekan sebaya. Di Aceh Timur 129 hektar sawah diserang tikus. Rekan sebaya, dikutip dari serambinews.com dari ID, diberitakan seluas 129,5 hektar areal persawahan di Kabupaten Aceh Timur mengalami serangan hama tikus dan 31 hektar diantaranya mengalami pusu atau gagal panen. Kepala Bidang Pelindungan Tanaman dan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Timur, Faisal Fahmi di Aceh Timur pada Selasa kemarin mengatakan Kecamatan Madat menjadi wilayah dengan serangan yang paling masif. Dan rekan sebaya, dikatakan Faisal, serangan tikus di Kecamatan Madat sebenarnya sudah mulai muncul sejak Mei 2026. Bahkan dari total 129,5 hektar serangan yang tercatat di sejumlah kecamatan, seluas 72,5 hektar berada di Kecamatan Madat. Ia mengatakan serangan tikus di Kecamatan Madat terjadi di 9 kampung dengan total luas tanah mencapai 662 hektar. Dari jumlah tersebut sebanyak 72,5 hektar terserang dan 28 hektar mengalami pusu. Dan rekan sebaya, serangan terluas terjadi di Kampung Rambung Lop dari 76 hektar luas tanaman padi, sebanyak 25 hektar diserang tikus dan 12 hektar diantaranya mengalami pusu. Dan rekan sebaya, Faisal mengatakan salah satu penyebab serangan tikus terjadi dan meluas adalah dampak banjir serta pola tanam padi yang tidak dilakukan secara serentak. Menurutnya, kondisi tersebut membuat hama tikus lebih mudah berpindah dan menyerang tanaman padi di sejumlah areal persawahan. Demikian rekan sebaya berita yang saya bacakan, yang mana serambinews.com mengabarkan bahwa di Aceh Timur 129 hektar sawah diserang tikus rekan sebaya. Baiklah, untuk kali ini kita dengarkan lagu ada Syahrul dengan judul lagu Mawa Muduro, dan dilanjutkan dari Syakira Azura dengan judul lagu Kanun Putro Pang. Untuk Anda semuanya juga sudah saya siapkan lagu-lagu yang lain. Pastikan terus di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
8: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
9: Padahal mai, cilu rasa.
8: Bakal nabui, mangat tanya.
9: Punyo mai, patat do kupinyo.
8: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
8: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
9: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
9: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kupilih wah. Dan nama tulis bak mereji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, na bak kopi get.
8: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyong kan mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
9: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk

0: Abilal, dolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terus dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengangang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jalan ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke tu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ay roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Yeh, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Yeh, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kuaji, ase roh ni salah urun serpi. Maka ji ni servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu afe AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang istri bermalam dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya, niscaya para malaikat melaknatnya sampai ia kembali ke suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan Sebaya, program acara Pesona Citra masih menemani Anda saat ini. Rekan Sebaya, tentunya Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda, Rekan Sebaya. Baik, kita lanjut lagi untuk membacakan berita, dan kali ini beritanya saya kutip dari kumparan.com. Rekan Sebaya, kita beralih berita ke Demak nih, Rekan Sebaya. Langsung saja simak beritanya. Wanita tewas terbakar di pos ronda Demak. Rekan Sebaya, dikutip dari kumparan.com, mayat perempuan tanpa identitas ditemukan terbakar di sebuah pos ronda di Desa Kebonagung, di Desa Kebonagung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Selasa dini hari. Polisi menduga perempuan tersebut merupakan korban pembunuhan. Jasad korban pertama kali ditemukan warga sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan, jasad perempuan tersebut masih terbakar di pos ronda. Kasih Humas Polres Demak Ibtu Rudi Tri Sayoga mengatakan warga awalnya melihat api di pos ronda. Karena penasaran, warga kemudian mendekati lokasi dan mendapati jasad seorang perempuan. Dan Rekan Sebaya, warga kemudian memanggil warga lainnya termasuk perangkat desa sebelum melaporkan temuan tersebut ke polisi. Dan Rekan Sebaya, polisi menduga korban dibakar setelah meninggal dunia. Identitas perempuan tersebut hingga kini belum diketahui. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Sultan Fatah Karawangan Demak untuk menjalani pemeriksaan dan autopsi. Polisi melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian serta identitas korban. Dan Rekan Sebaya, pada Selasa malam polisi merilis ciri-ciri perempuan tersebut untuk membantu mengungkap identitasnya. Korban diperkirakan berusia 20 hingga 30 tahun dengan tinggi sekitar 154 cm. Perempuan itu disebut memiliki perawakan pendek, sedikit gemuk dan rambut lurus. Saat ditemukan, korban mengenakan jaket jumper, baju hijau merek Sonoma ukuran S, serta handuk merek Pamelo berwarna biru. Korban juga mengenakan celana 3/4 berwarna hitam. Selain itu, polisi menemukan kaos kaki berwarna krem dengan stiker bergambar kepala beruang, serta sandal slop hitam merek Laufu ukuran 37. Kasat Reskrim Polres Demak AKP Arlan Budi Kusuma mengatakan polisi masih mencari identitas korban dan mendalami kasus tersebut. Polisi menghimbau masyarakat yang mengenali ciri-ciri tersebut agar melapor ke kantor polisi terdekat atau Polres Demak. Sementara itu, polisi memastikan korban bukan warga Desa Kebonagung lokasi penemuan jasad. Demikian Rekan Sebaya berita yang saya bacakan, yang mana kumparan.com mengabarkan seorang wanita tewas terbakar di pos ronda Demak ya. Tepatnya di sebuah desa Kebonagung ya, di Demak Jawa Tengah, Rekan Sebaya. Dan di lokasi ditemukan beberapa benda ya, seperti kaos kaki, dan polisi juga mengungkap ciri-ciri dari korban, Rekan Sebaya. Baik ya, sampai saat ini polisi masih melakukan penyelidikan. Untuk berikut Rekan Sebaya, kita beralih ke berita selanjutnya. Kali ini Rekan Sebaya, berita tentang keracunan MBG nih, Rekan Sebaya, yang beritanya saya kutip dari liputan6.com. Segera saya bacakan untuk Anda. Ratusan santri di Sidoarjo diduga keracunan MBG. Rekan Sebaya, dikutip dari liputan6.com dari Jakarta, diberitakan ratusan santri pondok pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo, Jawa Timur diduga mengalami keracunan usai menyantap MBG pada Selasa kemarin. Para santri yang mengalami keluhan kesehatan mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit di wilayah Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Subandi memastikan seluruh santri yang menjalani perawatan telah mendapatkan penanganan medis
Ia juga membantah kabar yang menyebutnya ada korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Subandi mengatakan sekitar 200 santri dirawat di RSUD Noto Puro Sidoarjo, sementara 15 santri menjalani perawatan di Rumah Sakit Delta Surya dan 58 lainnya dirawat di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo. Menurut Subandi, seluruh santri yang tersebar di tiga rumah sakit tersebut terus dipantau dan mendapatkan penanganan medis sesuai dengan kondisi masing-masing. Rekan sebaya yang menyebut kondisi pasien berangsur membaik, sebagian santri bahkan telah diperbolehkan pulang setelah dinyatakan sehat oleh tim medis. Subandi meminta para wali santri dan keluarga tidak panik. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama pihak rumah sakit terus memastikan pelayanan kesehatan diberikan hingga seluruh pasien. Dan rekan sebaya, berdasarkan pantauan hingga pukul 20.50, sejumlah ambulans yang membawa santri masih berdatangan ke pintu instalasi gawat darurat RSUD Noto Puro Sidoarjo. Keluarga para santri masih terlihat memenuhi area rumah sakit untuk menunggu kondisi anggota keluarga mereka yang menjalani perawatan. Demikian rekan sebaya berita yang saya bacakan untuk Anda, yang saya kutip dari liputan6.com, yang mana mengabarkan ratusan santri di Sidoarjo diduga keracunan MBG rekan sebaya. Dan untuk berita selengkapnya Anda bisa membacanya kembali di liputan6.com dan beberapa berita, sumber berita lainnya tentunya rekan sebaya. Baiklah, untuk kali ini kita bakal lanjut dengarkan lagu, ada Lea Amalia dengan judul lagu Ia Bungong, dan dilanjutkan dari Ayu Suntana dengan judul lagu Dara Gampong. Beberapa lagu lain juga akan menyusul, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UPI,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do aku pinyo.
7: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi Gates.
7: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat te long habuy. Karena get kopinyo drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

di Rabu 22 di Rabu 2 September 2026 ya. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Terima kasih untuk kebersamaannya rekan sebaya. Mohon maaf untuk segala hal yang kurang berkenan selama saya temani Anda. Dan saya berharap informasi yang sudah saya bacakan ya bisa menambah pengetahuan untuk kita semuanya, dan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan bisa menghibur rekan sebaya semuanya yang sedang beraktivitas. Dan rekan sebaya, selepas ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu pop bernuansa slow ya sampai jam 2 siang. Kita akan bertemu di program acara lainnya, dan satu lagu yang sudah saya persiapkan dibawakan Fahmi dengan judul lagu Dilena Jarogata akan menjadi lagu penutup pertemuan kita pada siang hari ini. Saya Nidar yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dibawakan oleh Ramlan Yahya dengan judul lagu Membunuh Cinta, lagu yang sudah membawa kita ke penghujung acara program Pesona Citra. Untuk edisi hari ini rekan sebaya,

Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luaskan dari jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alwawi Lok Semawi. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengangang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dasya tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kuaji. Ase roh ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, nya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish.

0: Bunga 0% selama 1 tahun dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya SCVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habui, nakupi itu pasial bengahnya keron. Sini tes ini.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do aku punyo.
7: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Nah bak kupi get.
7: Bid habu. Lempah mangat get kupinya. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinya. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Ketika Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, harta apa yang sebaiknya kita miliki?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya salah seorang dari kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan istri mukminah yang akan menolongmu dalam perkara akhirat." Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta roh becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alis nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group ni Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu man nah inan.
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor nah inan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tiga meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Deng Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Sesungguhnya akan muncul ke atasmu beberapa pemimpin yang kamu kenal kebaikan dan kejahatannya. Maka siapa yang membenci dalam hati berarti telah bebas. Siapa yang menentang berarti aman. Sebaliknya siapa yang rela dan mengikuti maka itulah yang binasa. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah lebih baik kami memeranginya dengan senjata? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan, selagi mereka masih sholat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya koron. Sini teh sile.
8: Padahal mai. Cilo rasa.
7: Bakal na bui. Mangat tanya.
8: Punya mai. Patah dah aku pinyo.
7: Panen na long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habuy. Karena get kopinyo drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Ada tiga golongan orang yang tidak ditolak doanya. Mereka orang-orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang-orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Kacin ni ah. Tanya engkau je dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tak sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Mereka nak rental motor. Ni jak aju langsung bak TV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat TV Amin Family Group ni Abang Dacin?
4: Alamat TV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beredat bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Mereka bak TV Amin Family Group. Dumpu motor nah hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau neba supir drone pijut. Nyo kabin hana supir, balung jak mendang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mendang.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami handphone 0852 6064 2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih leh. Bah menang gede. Kaputu asa tu. Ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa. Dahsyat tu, Ron Kuaji. Cina you terpih sebab awak New Hafiz Asih. New Hafiz Asih dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah. Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi ase, lagenya nase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak new AVAC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafiz AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafiz AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafiz AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Dari Anas radhiyallahu anhu berkata,

0: seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hok Semawe Radio Citis FM. Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Hari ini kita bertemu di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar 2 September 2026 rekan sebaya bersama Nidar yang temani Anda sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Ya rekan sebaya yang mau gabung, ingin dengarkan lagu favorit, ingin kirim-kirim salam, silakan ya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Baik, untuk penelpon yang perdana setelah lagu yang sudah saya hadirkan dari Ayu Amanda dengan judul lagumu Payung Mata, langsung saja saya sapa kali ini. Assalamualaikum. Dengan siapa? Bang Baka di Baloi ya? Baik, Bang Baka, silakan salam buat siapa nih Bang Baka?
1: Tunggu Kariman di Tunggu Kariman di Nasari.
0: Oke, terus?
1: Buat di Pasir, di Nasriya, di Yaki, di Tagumpang. Buat Abang Subo di Lusun, gak sepeni.
0: Iya, terus untuk salam yang lain lagi? Oke. Mau lagu apa ini?
1: Apa lagi?
0: Hah?
1: Lagunya.
0: Lagu.
1: Lagu.
0: Johnny Iskandar. Johnny Iskandar, judulnya apa itu?
1: Aku bukan pengemis cinta.
0: Aku bukan pengemis cinta. Oke, ditunggu ya. Yo, assalamualaikum. Iya, rekan sebaya ada Bang Baka di Baloi ya. Selamat siang aja buatnya Bang Baka yang ada di Baloi. Yang mau menyusul Bang Baka silakan rekan sebaya. Saya menunggu penelpon selanjutnya ya di program acara Citra Warna Sore. Baik, untuk berikut sudah ada penelpon lagi nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nida.
0: Dengan Bunda Dewi.
2: Iya, Bunda. Kabarnya?
0: Ya ampun, kabarnya sebenarnya tadi baik, cuma ini gara-gara tidurnya nanggung jadi mumang deh.
2: Iya, karena belum waktunya bangun ya.
0: Iya, tadi terbangun baru tidur 10 menit. Rasanya udah lama banget. Ya, jadi agak aduh oyong. Gitu. Hoyong. Mending oyong bisa dimakan ya. Ini hoyong. Baiklah Bunda Dewi, sehat ya?
2: Iya, alhamdulillah sehat Nida.
0: Alhamdulillah. Baiklah, silakan salam buat siapa?
2: Semua buat Nida ya, buatnya Bang Baka yang barusan, buatnya Abu Bintara, Pak Saria, Bang Jadi, Bang Amsa, buatnya Bunda Karera, Bunda Ani, Bu Ana. Lagi buatnya Pak Yu, buatnya Abdul, dan semua-semua aja.
0: Baik, untuk salam spesialnya Bunda?
2: Buat Nida ya, sehat selalu deh rezekinya.
0: Amin, terima kasih Bunda, sehat selalu juga. Bunda mau lagu apa nih?
2: Seperti biasa, Nida yang
0: pilih. Kenapa gak mau milih lagu?
2: Gak apa-apa, pokoknya enak kok didengar.
0: Oke, ditunggu aja Bunda. Assalamualaikum. Iya, rekan sebaya ada Bunda Dewi di Cunda. Selamat siang juga nih buatnya Bunda Dewi ya. Yang mau menyusul Bunda Dewi yang berdering berikut sudah ada lagi nih. Saya coba terima dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
3: Mustafa di Tanah Pasir.
0: Mustafa di Tanah Pasir. Baik Mustafa, mau salam buat siapa aja nih Mustafa?
3: Bersama
0: Kak Bina. Terus untuk salam spesialnya
3: Bunda Karela.
0: Oh masih ada, oke lanjut.
3: Oma di Langsa. Ayah yang tante saya tadi siapa ya?
0: Tadi ada Bunda Dewi.
3: Bunda Dewi.
0: Oke, terus?
3: Medar ya. Ada Ramzal, Bang Jol di mana?
0: Oke.
3: Oke.
0: Terus?
3: Ya, semua lah yang udah masuk, ada pun yang belum masuk, yang baru rencana masuk.
0: Oke, semuanya ya. Baik, untuk salam spesial ada?
3: Ya, salam spesial buat rekan-rekan semua yang pampan setia itu setiap sana.
0: Oke, mau lagu apa ini Mustafa?
3: Lagu Mayama ya. Judulnya apa aja boleh ya?
0: Roma Irama judulnya apa aja boleh?
3: Iya.
0: Oke, ya. Ditunggu ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya ada Mustafa di Tanah Pasir. Selamat siang, paling baik saja buatnya Mustafa. Kita lanjut ke penelpon berikutnya yang sudah menunggu kali ini. Assalamualaikum.
4: Salam, Mbak Nida.
0: Iya, Bang Nadar rupanya. Gimana, Bang Nadar?
4: Ya, tadi malam ya panas sekali.
0: Oh, panas ya. Tapi di sini nggak terlalu, Bang Nadar. Di sana panas.
4: Panas sekali, Kak.
0: Oh, gitu. Iya. Baiklah, Bang Nadar. Silakan salam buat siapa ini?
4: Sama Kak Nidar. Pak Mustafa. Salam kompak suara, Kak. Dari tempat terkecuali yang udah masuk, belum masuk, Kak.
0: Baik, untuk salam spesialnya?
4: Siang, jalan suri, panjang umur, mudah rezekinya, Kak.
0: Amin, terima kasih. Mau lagu apa nih, Bang Nadar?
4: Kak, dari Yowan, Kak, Pana ada, Kak.
0: Dari siapa?
4: Yowan, Pana.
0: Judul lagunya?
4: Pana.
0: Fana, nggak ada kayaknya, Bang Nadar.
4: Nggak ada.
0: Yang lain?
4: Kak Nidar, pilih satu yang bagus, Kak.
0: Iya, mau lagu dangdut atau lagu apa ini?
4: Lagu dangdut aja kok enggak lagu pop bisa juga.
0: Oh, lagu pop aja ya.
4: Iya.
0: Oke, ditunggu Bang Nadar. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, rekan sebaya ada Bang Nadar di Pusung Lama yang sudah ikutan bergabung. Dan tadi sebelumnya juga ada Mustafa di Tanah Pasir. Ada juga Bunda Dewi di Cunda. Ada Bang Baka di Balai Puntut. Satu penelpon lagi boleh saya terima nih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Dengan Pak Wajol ya?
5: Ya, gimana Wajol Hinan?
0: Oh man, uronyo golom Pak Wah. Hinan Kiban? Kiban? Hinan berat ujun? Oh, Hino Hana Ujun, Pak Wa, beklam na Hana Ra. Oh, tam laki yang menan, Pak Wa. Baru seput, sang na, Pak Wa, baru seput.
5: Baru seput, na Ujun, Nan.
0: Nah.
5: Oh, Hino Hana Ra, yuk, gerumis,
0: yuk. Hana trip, be, Pak Wa. Dak Ujun lawiknya kan siat, menteng. Berat Ujun tapi siat.
5: Ya, penang tujuh, ni dah.
0: Kiban?
5: Nang tujuh, no. Besar ngaujen, tuan tu yang sempat nang lima, lima, nang macam nang tujuh.
0: Oh, mana?
5: Macam ngaujen, mayang angin macam, kita lada ruang cuba gaye.
0: Oh, mana, Pak Wa?
5: Menang ke nang.
0: Oh, ya, Pak Wa. Gad Pak Wa, nak kirim salam ke soalnya, Pak Wa?
5: Nang salam. Mamandu bawa kiri mana kecuali anak bawa sebukan. Bunda mona anak tu, anak tu cik, bayu anak tu cik, mamandu lima anak tu cik, mana bawa penampu tadi. Abu yang di pantun, Abu bin, tamnake, dalam badan sehat dengannya.
0: Amin.
5: Yang
0: God. Salam spesial na Pak Wah.
5: Kami untuk posisi khas paling nak Pak Wah bawa oleh dan kena tamnake lagi abangnya cikgu sehat.
0: Amin. God Pak Wah, lagu punya Pak Wah.
5: Lagu. Yang lagu Pak Wah, Pak Wah punya lagu Takengon yang nak.
0: Oh, lagu Takengon yang Royal Lumputannya lagu Takengon yang Pak Wah.
5: Hai, menoi Pak Wah lahir di. Ah, Onian ka buta. Kater wajah.
0: Oh, menan. Ke ambil ilai lagu yang lom puta seput ni yang kena. Nah, Pak Wah dengar.
5: Nah,
0: yang lain lom yang dok lom. Oh, menan. Oh, ilong pihan agak long tu punya yang teh lagu.
5: Lagu gayo, lagu tekengon, lagu kita haji nyona, jadi oh nyona nak nak puji.
0: Nyona, gad, nyona long kalan kan, long puta junya ngangkan tu pawa.
5: Kerap. Anak pawa anak kita.
0: Gad, gad. Gad, gad, pawa. Kajuk yang menang pawa. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sehat.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Wah. Pak Wah juga sehat selalu. Pak Wajol di Krumpas. Selamat siang aja buatnya Pak Wajol. Ya rekan sebaya, di belakang Pak Wajol sepertinya kita pending dulu. Nanti boleh kita terima kembali karena sudah ada 5 penelpon. Saya terima sekaligus ini rekan sebaya di putaran ini ya. Ada Pak Wajol yang baru saja ikutan bergabung. Juga ada tadi Mustafa di Tanah Pasir. Ada juga Bang Nadar di Pusung Lama. Ada juga Bang Baka di Baloi. Dan Bunda Dewi yang ada di Cunda. Nah rekan sebaya, untuk berikut kita dengarkan lagu saja. Lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan oleh Joni Iskandar. Saya akan hadirkan lagunya untuknya Bang Baka yang ada di Baloi. Tapi sayang sekali Bang Baka, judulnya Aku Bukan Pengemis Cinta yang gak ada di playlist nih. Jadi saya gantikan dengan judul lagu Secangkir Kopi tetap dari Joni Iskandar. Semoga tetap bisa menghibur ya. Dan nanti akan dilanjutkan lagu yang saya pilihkan buatnya Bunda Dewi dari Umairah dengan judul lagu Pugar. Untuk Bang Nadar, untuk Mustafa dan juga Pak Wajol, harap ditunggu saja dulu ya. Lagunya nanti saya putarkan di putaran berikutnya. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat do kupinyo.
7: Panen along do, nyo kang kupi racikan di bung suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate, tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kupi Original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore bersama Nidar saat ini yang temani Anda di acara ini rekan sebaya sampai selesai di jam 17 nantinya. Untuk rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Untuk yang mau gabung di inbox Facebook ya, silakan kirimkan pesan ke akun CTSFM Lok Semawe.

Selamat beraktivitas saja untuk Anda semuanya, rekan sebaya, dimanapun aktivitas Anda sedang Anda jalani saat ini ya. Semoga semuanya berjalan lancar tanpa ada hambatan berarti, rekan sebaya. Nah, untuk yang mau gabung ya, masih ada kesempatannya, silakan dong untuk ikutan. Pilihkan lagu, mau kirim salam, boleh-boleh aja nih rekan sebaya. Atau kita bakal ke lagu dulu, gimana ya? Lagu yang sudah saya siapkan rekan sebaya dibawakan olehnya dibawakan oleh Ilir 7 ya, dengan judul lagu Sakitku Membuatmu Bahagia. Lagunya saya pilihkan buatnya Bang Nadar yang ada di Pusung Lama, dan nanti akan dilanjutkan lagu dari Roma Irama dengan judul lagu Roda Kehidupan ya. Lagu yang saya siapkan ini buatnya Mustafa yang ada di Sampoinit lagi di Tanah Pasir. Selamat siang saja, dan untuk Anda semuanya tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngebecak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngebecak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pu dep ki pangen. Daripada ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
5: Baik putu asa, dah syat dengan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak terpih ase, lagi nyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urung terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
6: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV

0: Venue HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya program acara Citra Warna Sore bersama Nidar yang saat ini ada di balik perangkat siar. Rekan sebaya, buat yang mau bergabung silakan saja untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4555 9 untuk live dan SMS rekan sebaya. Oke, yang mau gabung silakan saja ya. Dan untuk Anda semuanya rekan sebaya yang malah sekarang sedang istirahat ya, lagi rebahan, lagi memulihkan stamina yang habis dipakai tadi pagi ya. Ya selamat istirahat aja, selamat santai aja, okay? Dan untuk rekan sebaya yang lagi dalam perjalanan, hati-hati aja di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Baik, yang sudah berdering berikut coba saya terima dulu. Assalamualaikum. Iya, sebentar, mana suaranya ini? Iya, dengan Bang Jol Diman. Waduh, semangat banget Bang Jol.
1: Harus semangat, Kak.
0: Iya, cuaca hari ini di Darussalam gimana?
1: Panas, Kak. Cuman ada angin-anginnya.
0: Ada angin-anginnya, tapi nggak masuk angin ya?
1: Nggak
0: ya,
1: masuk.
0: Nggak masuk.
1: Karena Bang Jol sini lebih angin, ada kompresor.
0: Kalau mau terbang bisa pakai kompresor ya?
1: Ya,
0: dua kompresornya. Ya ampun. Mantap, mantap. Baiklah Bang Jol, silakan. Salam buat siapa aja nih?
1: Salam yang pertama buat Kanidar kan beserta keluarga. Terus buat Pak Syahrial ini yang lagi duduk di samping Bang Jol kan. Lagi menunggu giliran telepon juga ini. Terus buatnya Jamal yang ada di basecamp ini, kemana Jamal?
0: Waduh, kemana tuh?
1: Terus buahnya Om Pur yang ada di Pulau.
0: Oke.
1: Buahnya Pak Marnus mungkin yang ada menerangkan kita nih di Malaysia. Dan buat semua rekan sebaya Kak yang nggak mungkin banyak dimasuk satu per satu, dapat salam semuanya.
0: Baik, spesialnya nih Bang Jo.
1: Ya, spesialnya buat Kanidar aja.
0: Makasih, ada ucapan.
1: Ucapannya selamat bertugas ya. Tetap ya. Semangat, semoga Kanidar sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Dan terima kasih udah menemani kami rekan sebaya. Sebenarnya hari ini jatah tidur siang kan Nidar.
0: Iya, tapi kayaknya bakalan berkurang nih jatah tidur siang saya terus menerus nih. Gak apa-apa ya, deh.
1: Gak masalah, gak demi kami rekan sebaya kan.
0: Benar banget Bang Jol. Baik, mau lagu apa nih Bang Jol?
1: Nah, kemarin Bang Jol lihat di channel YouTube Citra Multisuara ada lagu terbaru kan?
0: Lagu Rumeh.
1: Rumah ya,
0: iya, sering kok saya puterin. Mungkin Bang Jol enggak ini ya, enggak nge ya, enggak perhatiin ya. Oke, ditunggu ya, saya puterin. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bang Jol Diman di Darussalam. Ya, selamat siang paling baik aja buatnya Bang Jol Diman. Lanjut kita ke penelpon selanjutnya nih. Aduh, nyambung enggak ya yang di WA? Oke, sepertinya nyambung. Coba saya terima dulu, menghubungkan. Waduh, ini yang di WA nanti boleh telepon lagi ya, dicoba lagi aja. Berhubung ini nggak bisa tersambung ya, kayaknya jaringan internet nih yang susah ya. Oke, kita lanjut ke penelpon yang di seluler. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Ani, apa kabarnya Bunda?
2: Kabarnya baik-baik aja saya.
0: Masya Allah. Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baiklah Bunda Ani, silakan salam buat siapa
2: salamnya
0: ini?
2: Salamnya pertama buatnya Nidar. Selamat siang jelang sore. Selamat bahagia, mudah-mudahan tetap awet terus. Buatnya Firdaus.
0: Iya.
2: Buatnya Bang Majid, Bang Marnus, buatnya Om Pur, buatnya Pak Yus, buatnya Pak Syahrial, Bang Jol Diman tuh barusan selamat bekerja. Mudah-mudahan sehat terus, buat Amsal, buatnya Ramli Muhtar juga nih ya. Buatnya Karera, buatnya Dewi, buatnya Mirka juga, buatnya Nana, buatnya semua. yang dari A sampai Z. Salam paling kompak, salam sehat, dimudahkan segala urusan, tetap sehat selalu. Amin. Jangan lupa jaga lima waktu, mudah-mudahan rezekinya lancar terus.
0: Amin. Spesialnya Bunda?
2: Spesialnya buatnya Kompor aja. Selamat siang, selamat bekerja, mudah-mudahan sehat terus.
0: Amin. Mau lagu apa ini Bunda?
2: Lagunya? Tulus aja ya, Berge ya.
0: Dari Berge judulnya apa?
2: Tulus.
0: Tulus. Ada, insyaallah. Okay. Iya, ditunggu aja. Assalamualaikum.
2: Oke, terima kasih ya cantik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ani di Panggoy, selamat sore aja. Selamat siang jelang sore tepatnya ya. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak Sarial ya.
3: Iya benar sekali.
0: Gimana hari ini? Base campnya aman, ramai?
3: Oh ini di base camp nih.
0: Oh iya iya iya iya ya. Intinya ramai ya? Seru ya.
3: Orang jalan di Yerusalem.
0: Iya di situ kan termasuk pusat keramaian ya.
3: Ini nama di base camp nih cuci mata kak. Tidak ada orang lewat aja.
0: Oh gitu. Pakai air nggak cucinya?
3: Oh pakai air, nggak pakai angin, nggak pakai air, pakai angin.
0: Oh pakai angin kompresornya Bang Jol.
3: Iya
0: kompresor
3: Bang Jol.
0: Ya ampun, ada aja. Baiklah Pak Sarial, silakan salam buat siapa ini.
3: Salam Mas, pertama kali buat Kak Nidal ya.
0: Makasih.
3: Salam Pak ya.
0: Oke.
3: Buat Bang Jol di Malusan, buat yang kena Ani. Yang kena Ani sama Bang Jol di Malusan sama tuh, ngegas-ngegas tuh.
0: Aduh, ini lambang semangat loh Pak Sarial, nggak boleh di ini jangan dibatasi ya, itu semangatnya luar biasa.
3: Ini kan hari pendidikan apa nih?
0: Oh.
3: Apa namanya, pendidikan apa namanya?
0: Nggak tahu apa namanya. Udahlah kalau susah mengingat nggak apa-apa Pak Sarial. Oke lanjut.
3: Ya, Bunda Ani, Bunda Bang Jody, Mbak Amsa, Jamal, ya, Mbak Bunda Karera, Bunda Dewi, Bunda Salmi, ya, Bang Nuri, Bang Kedar, Pak Yud, Bunda dan semuanya kak yang di CMM, kalau nggak banyak.
0: Baik, yang spesialnya nih?
3: Spesialnya buat kak Nina aja.
0: Terima kasih. Ada ucapan.
3: Selamat siang jangan sore, semoga kalian sehat selalu dan semoga keluarganya aman-aman aja dan sejahtera.
0: Amin insyaallah. Amin dan aman. Aman dan amin.
3: Amin dan aman.
0: Oke.
3: Pasti hari ini kan ya semangat kali ini harinya.
0: Bukan semangat sebenarnya. Semangat sih semangat tapi sebenarnya ini juga untuk menutup rasa ngantuk.
3: Oh, benar sekali.
0: Iya, harus semangat dong.
3: Iya, Bunda Ani itu semangat kali.
0: Iya, saya enggak boleh kalah dari Bang Jol Diman sama Bunda Ani.
3: Ya, enggak kalah tuh orang tuh. Itu duet dua tuh.
0: Bisa gempar ya kalau berdua duet.
3: Kalau Bunda Ani kalau dingin datang kemari dia disemprot sama komplek Bang Jol Diman.
0: Janganlah, enggak boleh. Nanti sampai pula ke Panggoy, kencang anginnya. Baiklah. iya iya. Oke, terus untuk iya. Iya, Bunda Ani jangan diambil hati, diambil jantungnya aja. Mau lagu apa ini?
3: Lagu dulu kak.
0: Lagu apa tuh?
3: Lagu Romo dari Kutan.
0: Hah?
3: Lagu Romo Irama dari Kutan.
0: Udah dong tadi.
3: Udah tadi.
0: Uh-uh.
3: Oh lagu ini aja kak. Lagu dari Maggie Z aja kak.
0: Judulnya?
3: Benang Biru. Benang Biru.
0: Benang Biru. Oh ya, Pak Sarial, Pak Sarial. Hari ini memperingati, jangan kita nanti dikira enggak tahu nih Pak Sarial. Hari ini di memperingati Hardikda, Pak Sarial.
3: Oh,
0: hari pendidikan daerah Aceh ke 67. Ah. Aduh. Ya udah. Ditunggu aja lagu.
1: Kanila kalau enggak lagunya Kakak cari yang sesuai dengan pendidikan ini.
0: Oh, gitu. Apa ya? Itu agak susah ya. Nantilah.
1: Enggak ada ya, udah putar lain.
0: Oke, siap. Ditunggu aja ya.
1: Oke, Kanila. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, rekan sebaya ada Pak Saryal di Lok Semawe. Selamat siang, paling baik aja. Selamat siang jelang sore ya. Ada juga tadi Bang Jol Diman dan Bunda Ani. Salam kompak aja dua-duanya. Dan kali ini rekan sebaya kita bakal lanjut ke lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda. Untuknya Pak Wajol yang ada di Krung Pase, judul lagunya Kemangko Bunga dari Zulkifli Rahmat yang saya pilihkan. Semoga suka aja ya lagunya buatnya Pak Wajol. Dan lagu buatnya Bang Jol Diman yang di Darussalam dari Rumeh dengan judul lagu Hana Cara. Oke, semoga juga bisa menghibur semuanya. Untuk Anda semuanya tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
4: UB, iya,
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, patah dah kupinya.
7: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, na bak kopi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyong kan mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya program acara Citra Warna Sore. Dan saat ini 15 lebih 25 menit ya, 15 menit lagi kita bakal dengarkan kumandang azan sholat asar, rekan sebaya. Dan untuk kali ini saya bakal langsung hadirkan lagu saja, lagu buatnya Bunda Ani dengan judul lagu Tulus dari Berge dan Benang Biru dari Peggy Z untuknya pasar real yang ada di Lok Semawe. Untuk Anda semuanya, selamat sore paling baik saja.

Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh rumah Cacin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun nipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jen yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menya menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih leh. Bah menang gede. Kaputu asa tu. Ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa. Dah syah tu dengan Kwaji. Cina you terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak New Hafi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan sebaya program acara Citra Warna sore, kembali lagi bersama Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda untuk hari ini. Rekan sebaya di program acara Citra Warna sore, tadi kita break untuk tunaikan ibadah sholat asar rekan sebaya. Dan untuk Anda semuanya yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asarnya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah. Dan untuk yang belum, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Program acara Citra Warna sore kita lanjutkan kembali rekan sebaya sampai jam 5. Masih ada waktu sekira 1 jam ke depan, kurang sedikit. Baiklah, untuk kali ini sudah ada penelpon, langsung saya terima aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nidar, selamat sore.
0: Selamat sore Bang Amsal. Gimana?
1: Kenapa ketawa-ketawa sendiri?
0: Enggak, kurang semangat enggak hari ini? Biasanya Bang Amsal kalau cuacanya kayak gini kurang semangat tuh.
1: Ya, biasa aja kan, jalani aja.
0: Iya, santai aja ya.
1: Iya, santai aja.
0: Baiklah, silakan salam buat siapa ini?
1: Yang pertama buat Kak Nidar, sekeluarga, selamat bertugas. Buat Kak Caca juga, Kak Caca juga, Pak Firdaus juga, Kak Wia juga, Buat alumni Citu semua juga, dan buat semua-semua pendengar, Kak, dimanapun berada, yang memonitor kita di 94.4 tentunya. Sore hari ini, Kak.
0: Baik, untuk spesialnya buat siapa ini?
1: Spesial buat semua-semua aja, depannya selama sore. Memang cuaca terpantau di Darussalam ini agak mendung. Sebenarnya ini bukan cuaca mendung ya. Udah dari tadi pagi cuacanya memang mendung tapi panas. Ini ada efek akibat pembakaran lahan di Kalimantan kami rasa.
0: Oh iya, Kak?
1: Jadi kabut di seluruh Sumatera, termasuk Aceh.
0: Oh ya, betul itu. Itu valid nggak infonya?
1: Karena kalau kita perhatikan dari cuacanya memang kayak gitu Kak, kabut-kabut gitu, seperti kejadian 5 tahun yang lalu waktu pembakaran lahan di Pekanbaru Riau. Yang imbasnya kita ke Sumatera termasuk di Aceh.
0: Iya, tapi ini Gunung Sinabung juga lagi erupsi kan Bang?
1: Iya benar juga, karena memang ini lagi musim panas semua nih.
0: Iya betul. Oh iya benar, tadi informasinya juga di rumah sakit pasiennya penuh semua. Iya di
1: penuh,
0: iya betul betul. Baiklah Bang Amsal, Bang Amsal mau salam buat siapa ini?
1: Lagunya.
0: Oh iya tadi lagunya aja, oke lagu.
1: Lagunya yang enak ya, sekaligus kakak putarkan sekaligus kami yang mendengarkan.
0: Oke, yang enak nih ya.
1: Terserah, yang penting bisa joget-joget di sini lah, yang bisa menyemangatkan kami dalam beraktivitas. Karena
0: aduh,
1: sebentar lagi pun kita akan masuk lagu energi kan tentunya kan.
0: Ah, betul, betul, betul. Baiklah, lagunya ditunggu ya.
1: Yuk Kak, Assalamualaikum Kak Nidar, selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam, selamat mendengarkan Bang Amsal, selamat bekerja kembali. Bang Amsal yang ada di Darussalam, selamat sore aja buatnya Bang Amsal. Dan untuk yang mau menyusul, silakan rekan sebaya yang mau ikutan bergabung ke 0852-223-5646-9 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24-559 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, untuk saat ini saya bakal baca satu berita rekan sebaya. Nah, beritanya terkait aktivitas Gunung Sinabung yang meningkat ya rekan sebaya, dan warga Kuta Tengah mengungsi rekan sebaya. Nah, beritanya saya kutip dari bnpb.go.id yang dirilis pada malam tadi sekitar pukul 10 ya rekan sebaya, yang mana mengabarkan bahwa aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara masih mengalami peningkatan hingga Selasa kemarin rekan sebaya. Kondisi tersebut berdampak pada masyarakat yang ada di sekitar kawasan Gunung Api. Warga Desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang 4, saat ini telah mengungsi ke posko penanganan darurat di Desa Sukatepu, Kecamatan Namanteran ya. Berdasarkan pendataan sementara, sebanyak sekitar 211 keluarga atau 615 jiwa warga Desa Kuta Tengah berada di lokasi pengungsian. Sementara warga Desa Payung, Kecamatan Payung, masih bertahan di rumah masing-masing dan tetap siaga. Pemerintah daerah bersama unsur terkait terus memantau kondisi masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak rekan sebaya. Nah, peningkatan aktivitas tersebut menyusul erupsi Gunung Sinabung pada Senin 30 Agustus lalu sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, menghasilkan kolom erupsi sekitar 3.500 meter di atas puncak atau sekitar 5.960 meter di atas permukaan laut. Hasil pemantauan visual dan instrumental menunjukkan adanya peningkatan aktivitas vulkanik sehingga tingkat aktivitas Gunung Sinabung dinaikkan dari level 2 menjadi level 3 rekan sebaya. Dan terhitung sejak 31 Agustus lalu sekitar pukul 12.30. Dan rekan sebaya, seiring dengan perkembangan aktivitas Gunung Sinabung, kawasan rawan bencana juga diperluas berdasarkan rekomendasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Para pengunjung tidak diperkenankan melakukan aktivitas pada desa-desa yang telah direlokasi radius radial 3 km dari puncak Gunung Sinabung serta radius sektoral 6 km ke arah selatan timur rekan sebaya. Nah rekan sebaya, dalam hal ini juga ya, BNPB mengimbau masyarakat sekitar Gunung Sinabung tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan aktivitas gunung api. Masyarakat dan pengunjung agar mematuhi kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona bahaya, tidak melakukan aktivitas di desa-desa yang telah direlokasi, serta mengikuti arahan pemerintah daerah serta instansi berwenang. Warga juga yang bermukim di sekitar alur sungai yang berhulu di Gunung Sinabung juga diminta mewaspadai potensi bahaya lahar. Rekan sebaya, kita berharap ya semoga keadaannya terkendali ya. Memang sih aktivitas gunung api ini nggak bisa ditahan oleh kuasa manusia ya. Ini memang terjadi secara alami. Jadi ya sebagai masyarakat dan juga pemerintah setempat ya bertugas untuk memberikan pengamanan atau ya setidaknya melindungi masyarakat yang ada di sana dengan berbagai cara ya, misalnya mengevakuasi dan sebagainya rekan sebaya. Baiklah, untuk berikut kita dengarkan saja dulu lagu dari Thomas Arya. Saya pilihkan untuknya tapi Bang Amsal jangan deh Thomas Arya. Bang Amsal tadi maunya lagu yang tadi katanya apa, joget-joget. Ah, bisa aja Bang Amsal. Saya kasih lagu dangdut aja lah ya buat Bang Amsal. Lagunya aduh bingung juga nih lagu buatnya Bang Amsal. Mungkin saya bakal kasih lagu dari Uut Permatasari aja deh. Lagu dengan judul lagu Dinding Pemisah yang akan saya hadirkan. Putri Sinden yang saya bakal kasih. Ini lagu udah lama tapi enak juga ya, semoga suka. Dan nanti akan dilanjutkan Thomas Arya dengan judul lagu Dustai Kesetiaan, untuk menemani Anda semuanya tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
8: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
9: Padahal mai. Cilo rasa.
8: Bakal nabui, mangat tangnya.
9: Punyo mai, patat do kupinyo.
8: Panen along do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
8: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
9: Kupi pilihan puoi gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate, tetakri harang tabi kelung.
8: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
9: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kupilih wah. Dan nama tulis bak mereji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, nah bak kopi get.
8: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyong kan mangat te long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
9: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi.

Rekan sesuai program acara Citra Warna Sore, masih temani Anda dalam kurun waktu 30 menit ke depan, rekan sebaya. Nah, untuk Anda rekan sebaya yang masih memantau gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com, selamat sore, paling baik saja. Untuk yang mau gabung silakan, ya masih ada waktu setengah jam ke depan, rekan sebaya. Baik, sembari menunggu yang ingin bergabung ya, seperti biasa saya akan bacakan berita untuk Anda rekan sebaya, yang mana berita ini saya kutip dari serambinews.com yang mengabarkan warga Tenom Aceh Jaya diduga tenggelam di Lok Gelempang saat memancing, rekan sebaya. Nah, beritanya saya kutip dari serambinews.com. Dari Calang, dua warga Batero, Kecamatan Tenom, Muhammad Rizal 24 tahun dan Arjun 23 tahun dilaporkan hilang setelah pergi memancing di kawasan Ujung Lok, Gampong Lok Gelempang, Kabupaten Aceh Jaya. Nah, peristiwa tersebut bermula ketika keduanya berangkat dari Tenom pada Selasa sekitar pukul 7 pagi menuju lokasi untuk memancing. Keluarga mulai khawatir setelah keduanya tidak kunjung pulang, rekan sebaya. Sekitar pukul 22, pihak keluarga berusaha menghubungi melalui telepon seluler tapi tidak mendapat jawaban. Nah, pada besoknya ya, atau pada Rabu hari ini, sekitar pukul 8, Muhammad Rizal dan Arjun belum juga kembali, rekan sebaya. Sejumlah barang yang diduga milik keduanya kemudian ditemukan di lokasi. Keduanya diduga mengalami musibah saat memancing di kawasan tersebut. Namun hingga kini belum ada informasi mengenai keberadaan maupun kondisi Muhammad Rizal dan Arjun. Kalak BPBK Aceh Jaya Age Suhadi yang dihubungi membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebutkan jika kedua warga Tenom itu diduga hilang tenggelam di kawasan Laut Lok Gelempang. Informasi A1 katanya mereka hilang tenggelam dan petugas sedang melakukan pencarian, rekan sebaya. Nah, demikian beritanya. Kita berharap ya keduanya segera ditemukan, rekan sebaya, dalam kondisi selamat pastinya. Itu yang kita harapkan ya. Baik, untuk beritanya kita pantau terus ya. Semoga pencarian segera membuahkan hasil. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan lagu. Ada Syakir Daniel dengan judul lagu Wayang Setia. Ada Dani Mazli dengan judul lagu Kulafaskan. Untuk menemani Anda semuanya, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh baca Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter baca roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron ka punju. Yang mujina bu penepah le ya tu ngam baca. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menya menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Puman le kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak sangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dasya tu deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi, makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC dan servis AC. Kami juga
7: AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar

0: Dari An-Nas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Rekan sebaya, Anda masih mendengarkan Radio Citis FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore. Kita sudah di penghujung acara, namun ada satu penelpon yang sepertinya ingin bergabung. Langsung saya terima aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
1: Lain,
0: ya ampun Abu Sabar, kok tumben udah di ujung waktu Abu?
1: Ya, mungkin karena kita dalam kesibukan. Kan?
0: Oh gitu, iya benar-benar lagi ada kegiatan ya?
1: Berarti salam paling utama kepada katalah, kepada rakan-rakan semuanya.
0: Oke.
1: Jadi dengan ucapan berarti alhamdulillah Allah memberikan sehat kepada orang yang niar.
0: Iya.
1: Semoga di Allah melimpahkan rezeki.
0: Amin. Iya, terima kasih. Lagu? Ada yang mau dipilih atau bagaimana?
1: Pilih aja, kayaknya lah.
0: Saya pilihin aja.
1: Iya, oke.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Abu Sabar yang ada di Pantan Labur, kan sebaya yang sudah ikutan bergabung. Selamat sore, paling baik saja buatnya Abu Sabar. Dan rekan sebaya, ternyata kita juga sudah di penghujung acara. Abu Sabar juga menjadi penelpon terakhir di program Citra Warna Sore untuk hari ini di edisi Rabu 2 September 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM dan yang sudah bergabung. Selamat sore paling baik saja. Bang Baka yang ada di Baloy, ada Bunda Dewi di Cunda, ada Bang Nadar di Pusong Lama, Mustafa yang ada di Tanah Pasir, Pak Wajo di Krung Pase, Bang Joldiman, Bang Amsal, dan Pak Saryal yang ada di Darussalam, Bunda Ani di Panggoy, dan juga Abu Sabar yang ada di Pantan Labu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf untuk hal yang kurang berkenan. Selama saya temani Anda rekan sebaya. Lagu dari Nisa Fauzia dengan judul lagu Tak Jodoh sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak, New Hafi AC. New Hafi AC, dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji, ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
7: Patuman alamat, new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak new Hafi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah, mantap. Apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
8: Nyan habui, naku pedi pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
9: Padahal mai, cilu rasa.
8: Bakal na bui, mangat tanya.
9: Punyo mai, patap do aku pinyo.
8: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
8: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
9: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
9: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kupi Original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi Gates.
8: Bid habuy lempah mangat Gates kupinyo. Nyo ka mangat te long habuy. Karena Gates kupinyo drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
9: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
10: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

الله

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Munya menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Ase Ron telah urun terpis. Maka Haji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UI,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang. Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Allahu Akbar, Allah.

Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
2: Padahal mai, cilu rasa.
1: Bakal nabui, mengat tanya.
2: Punya mai, patah dah kupinya.
1: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu je.
2: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Got kupi.

0: Alah hari long blo, long pudu atu meja. Eh dekate tu takri harang tabi kelong.
1: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kaja dong pegah get kopi jino.
0: Nyan baro kopi. Rasa sesuai ngon nanji. Get kopi. Nyo yang kekun kopi pilihan Aceh asli. Kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kopi original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental. Nah bak kopi get.
1: Bid habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kopinyo. Drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
0: Hai dek buntu. Hanja ji osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hoax Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya untuk edisi siar Rabu 2 September 2026 rekan sebaya. Akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan, atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan semuanya di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja tentunya rekan semuanya. Bagi Anda yang sedang di rumah ataupun Anda yang sedang jalan-jalan di malam hari ini rekan semuanya bersama dengan keluarga ataupun Anda yang harus bekerja di malam hari. Dan kali ini rekan semuanya juga sudah ada yang berdering rekan semuanya, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Malam rekan semuanya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Nazir.
0: Nazir di Sigli, gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah, sehat ya.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan Nazir ya.
1: Amin, amin. Hujan ada situ?
0: Hujan di sebagian ya, sebagian Lhok Semami ada. Cuma di studio tidak, belum ada tanda-tanda ini.
1: Oh ya. Di sini ya udah berapa hari enggak hujan ya?
0: Oh, mudah-mudahan cepat hujannya. Ini salamnya.
1: Sawah udah kering.
0: Gimana?
1: Sawah udah kering, sawah.
0: Iya, mudah-mudahan cepat turun hujan ya, Nazir ya.
1: Oke, Bang. Yang pertama salam buat Abang ya.
0: Iya.
1: Semoga Allah beri kesehatan, Allah beri kekuatan.
0: Iya.
1: Dan Allah beri umur panjang dan rezeki ya.
0: Iya.
1: Dan salam lagi buat Bu Mona. Bu Mona, Allah beri kesehatan dan kekuatan. Dan
0: amin.
1: Allah beri yang mudah rezekinya. Dia kan ya, lagi ada toko Bang ya.
0: Iya betul.
1: Allah lariskan dagangannya.
0: Amin.
1: Dan salam lagi buat Bunda Kalera yang ada di Tumput Tengah dan seperti itu.
0: Iya.
1: Semoga Ibu Bunda dalam dengan Allah SWT selalu Allah beri kekuatan dan kekuatan dan kesehatan.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Pak Ayu saya dari Cina juga begitu. Moga-moga Pak Ayu Allah beri kesehatan dan kekuatan, yang Allah beri umur panjang.
0: Amin.
1: Wah, beri rezeki banyak.
0: Amin, amin ya
1: rabbal. Bu Diana yang ada di Medan Moria.
0: Iya.
1: Dengar Bu Diana. Moga Ibu Diana dalam lindungan Allah SWT selalu dan sekeluarga.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Dan Salmi yang ada di Utim, apa? Di Utim Kedah semua ya.
0: Iya.
1: Bunda juga dalam lindungan Allah SWT, Allah beri kesehatan dan kekuatan. Dan salam lagi lampir saya buat
0: iya.
1: Bunda apa? Bunda Ani ya.
0: Bunda Ani di Panggoi.
1: Adewi, keduanya moga-moga dalam lindungan Allah SWT selalu, dan Allah beri kesehatan dan kekuatan.
0: Amin.
1: Allah beri umur panjang keduanya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Salam spesialnya buat Bapak Pidot sajalah.
0: Ada ucapannya?
1: Moga-moga Allah hadirkan sampai jodoh yang setia dan baik banget.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ini lagunya?
1: Lagunya Kapal Lopalo.
0: Kapal Lopalo. Baik, ditunggu aja lagunya Nazir nanti akan. Iya.
1: Jangan ngeremis ya.
0: Iya, yang dari Said Jaya ya.
1: Ah,
0: baik, ditunggu aja lagunya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan semuanya, sudah ada Nazir di Sigli yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan semuanya. Dan tentunya rekan semuanya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang di rumah bersama dengan keluarga ataupun Anda yang bersama dengan keluarga lagi jalan-jalan di malam hari ini. Baik itu Anda yang ada di sekitaran Lhok Semami Aceh Utara, Birun dan sekitarnya ya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung dengan sebaya melalui inbox Facebook CITIS FM Nox Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan dengan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, untuk malam ini ya, kita tidak bisa memutarkan lagu Aceh rekan sebaya, mohon maaf sebelumnya, karena selepas program acara Citra Warna Malam akan ada Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Jadi tentunya bagi Anda rekan sebaya, selain lagu Aceh akan kita putarkan di program acara Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Iyad Bustami dengan judul Kejam, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Firdani dengan judul Kau Anggap Aku Boneka, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana nak?
0: Tenang dah, harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga, dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
5: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do aku punyo.
7: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental. Nah bak kopi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam. Rekan sebaya, tentunya masih saya temani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya rekan sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, untuk malam ini yang tidak bisa kita putarkan adalah lagu Aceh rekan sebaya, karena selepas program acara Citra Warna Malam akan ada program acara Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Baik itu Anda yang sedang bersama dengan keluarga ataupun Anda yang sedang di rumah sambil nyantai tentunya rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Nak Fitaus, ini Ibu Mona di sini.
0: Ah, Bu Mona, gimana kabarnya ini Bu Mona?
1: Kabarnya ini malam mau melaju ke
0: Medan. Iya, iya, iya.
1: Kalau orang Peneng mau melaju,
0: bahasanya. Betul, betul, betul.
1: Ini mau melaju ke Medan, ini udah mau siap-siap. Karena dengan suara anak Medan, apa?
0: Insyaallah, mudah-mudahan kita berjumpa lagi di minggu depan ini Bu Mona ya.
1: Rindunya malam ini rindu berat. Ini siapa-siapa sih yang udah masuk?
0: Ini ada Nazir tadi yang barusan saja bergabung di sesi pertama.
1: Oh, enggak dengar ini Bu Mona. Lagi kebayang tadi ya.
0: Iya.
1: Udah itu salam-salam dulu ya.
0: Buat siapa aja?
1: Bang Nadir, apa kabar?
0: Iya.
1: Ini Bu Mona udah melaju ke Medan ya. Ini sekali-sekali lihatlah pandangan ke Medan, biar matanya terang, hatinya terang, duitnya pun terang ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Salam lagi untuk Pak Yudi Junda, untuk apa lagi ya? Untuk Bang Nuri, Ayah Li, Bu Diana,
0: iya,
1: Pak Wajul, Bunda Galera,
0: iya,
1: Bunda Mia, Abdul, Bang Dar, Pak Syahriar,
0: iya,
1: Ferry di Rio, Abu Capar,
0: iya,
1: Aknari Panggoy, Ibu Bunda Aknari Panggoy,
0: iya, siapa lagi nih?
1: Iya, ya udah ya, Dia nak mau pergi, ini rumah sakit dia nak di situ. Salam dulu sama orang tuanya. Pamit dulu
0: ya anak Fidawu. Ini mau berangkat ya.
1: Bu, ini enggak ada pamit sama anak Fidawu.
0: Enggak apa-apa.
1: Bye aja ya.
0: Bye,
1: bye, bye. aja ya.
0: Iya, hati-hati di jalan Bu Mona.
1: Iya. Alhamdulillah. Ketemu lagi kita hari yang sama.
0: Amin.
1: Waktu yang sama, malam yang sama ya. Lagunya apa nak beritahu?
0: Yang tidak boleh lagu Aceh nih Bu Mona.
1: Apa juga lagu itu?
0: Lagu pop boleh, lagu dangdut boleh. Mau yang mana?
1: Hamdan Aditi boleh.
0: Gimana dari?
1: Dari Hamdan Aditi.
0: Judulnya?
1: Judulnya Kerahan
0: Anak Tidak Hujan. Ditunggu ya. Aja lagunya, nanti akan saya putarkan untuknya Bu Mona ya.
1: Terima kasih Nak Fidaus, semoga bahagia dan yang dicita-citakannya semoga tercapai Nak Fidaus ya.
0: Amin, amin Rabbal Alamin. Ditunggu aja.
1: Assalamualaikum Nak Fidaus.
0: Waalaikumsalam.
1: Good night.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Bu Monan di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan berdasarkan kabar ya dari Bu Monan, beliau ingin berangkat ke Medan ya. Mudah-mudahan sampai ke tujuan dan selamat di perjalanan tentunya. Dan untuk anda rekan sebaya yang ingin bergabung juga sama sepertinya Bu Mona di Cunda, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Serta anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Mok Sumawi. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang anda pilih ke rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang mengirimkan pesannya ya melalui WhatsApp rekan sebaya. Saya bacakan dulu pesan yang sudah anda kirimkan rekan sebaya. Assalamualaikum Bang Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Aidan di Nisam. Salam buat semuanya pendengar aja Bang. Ucapannya selamat istirahat dan selamat mendengarkan lagu-lagu pilihannya. Terima kasih. Dan ditunggu lagu, ditunggu aja lagunya Aidan, nanti akan saya putarkan lagunya. Dan rekan sebaya dimanapun anda berada, kali ini juga sudah ada yang berdering nih rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Bunda Karera di Tumpuk Tengah.
0: Bunda Karera di Tumpuk Tengah. Bunda Karera, gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah sehat, baik, kantong yang kurang sehat.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya Bunda Karera.
2: Jantung kurang sehat.
0: Iya, Bunda Karera, salamnya buat siapa aja nih?
2: Salam tuh Bu Mona di Cunda, Bunda Dewi, Pak Ayus, Pak Sarial, Abu Fin, Muslim di Bayu, Adul.
0: Iya.
2: Pak Adi di Darsa. Bunda Salmi.
0: Iya.
2: Bang Sam, Muslim ya. Muslim di Bayu, Nadi di sini semua tanpa terkecuali.
0: Iya, ada salam spesialnya?
2: Spesialnya untuk abang aja.
0: Ada ucapannya?
2: Selamat malam aja, selamat bertugas, semoga abang sehat selalu, nggak ada rezeki, tambah ganteng.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ini lagunya Bunda Karera.
2: Lagu yang tak boleh lagu Aceh ya?
0: Iya, yang tidak boleh lagu Aceh.
2: Apa ya?
0: Lagu apa ini?
2: Ini aja. Mas Antaran aja.
0: Mas Antaran. Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Karera.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan supaya sudah ada Bunda Karera di Tumpuk Tengah yang sudah ikut bergabung juga bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan sebelumnya juga ada Aidan di Nisam, dan sebelum Aidan juga ada Bu Mona di Cunda yang tentunya juga sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan semuanya, selamat malam yang paling baik aja untuk anda dimanapun anda berada. Dan kali ini tentunya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Ria Amelia dengan judul Terkenang, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Samson dengan judul Di Ujung Jalan, yang saya pilih, yang sudah dipilihkan olehnya Aidan Di Nisam dan lagu darinya Ria Amelia dengan judul Terkenang sudah dipilihkan olehnya Nazir di Sigli. Dan untuk anda rekan semua, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani set Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang kacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
4: Kepu nang becak masih.
3: Hai pokupu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tip sabo. Tapi tolong jak bak rumah abang kacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
4: Kepu nang becak masih.
3: Hai pokupu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tip sabo.

0: tu manjut dah rental motonya.
1: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Mak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana lah Mak CV Amin Family Group nyambang tajin?
1: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
2: Beredar bang, pupu moto tu mana hinan?
1: Munyo Mak CV Amin Family Group, dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
1: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
5: Boh panen ai rokuan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengo long.
4: Ye deng ku aji. Baru nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thua mentang.
5: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen daripada ase.
4: Ye ko bita hanalipi deng ku aji. Pu kali nempat terpi ase aji.
5: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko. Long nu yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Najin manfaat.
4: Nyan sang. Salah urang terpih Ron ku aji.
5: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
4: Be putu asa, dahsyat tu deng ku aji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
5: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
4: Nyan ke nyan ku aji. Asero ne salah urun servis. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri ka 2 ton ka melanganan ngan New HVAC.
5: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
4: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
5: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Selamat malam rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ini Pak Yus Junda.
0: Pak Yus di Junda, gimana kabarnya ini Pak Yus, sehat? Pak Yus?
1: Kabarnya sehat-sehat. Ada di kakinya, ini kakinya buka nih.
0: Ah, kenapa itu kakinya Pak Yus?
1: Itulah dibilangnya, ada urat
0: nih. Oh, mudah-mudahan cepat sembuh ya Pak Yus ya.
1: Iya.
0: Ini ada salam buat siapa aja nih Pak Yus?
1: Salam dulu pertama buat Pak Firdaus.
0: Iya.
1: Heeh. Ya. Buat siapa ya, gua ada diri sini dari dia.
0: Iya.
1: Buat Pak Jul, buat Pak Abdul, Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Farsa, Ibu Muda juga.
0: Iya.
1: Kemudiannya juga Pak Serial, juga Pak Desnar juga.
0: Iya.
1: Ada Dewi.
0: Yo,
1: dan buat semua lah di sistem pada malam ini.
0: Iya, ada salam spesialnya.
1: Salam sepertinya buat Bang Bidau saja, salam malam, semoga sehat dulu dan banyak.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga untuknya Pak Yus ya. Pak Yus, saya ingin mendengarkan lagu dari siapa Pak Yus?
1: Lagu ini Belayar-layar Cinta, ini penyanyinya Belakang.
0: Dari siapa penyanyinya?
1: Gak tahu juga penyanyinya, judul lagunya Belayar-layar Cinta.
0: Berlayar-layar cinta. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan ya Pak Yus ya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya sudah ada Pak Yus di Junda ya, yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan tentunya mudah-mudahan Pak Yus cepat sembuh ya dari segala penyakitnya, dan juga mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan juga kembali agar bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dan untuk Anda juga rekan sebaya yang mungkin untuk malam ini kurang enak badan atau kurang sehat ya, juga mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi Anda tentunya yang mungkin masih diberikan kesehatan, tentunya kita perlu banyak syukur, dan kita perlu bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung tentunya di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851 060 24559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan semuanya, selamat malam. Yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, baik Anda yang barusan saja pulang ya dari jalan-jalan, ataupun Anda yang masih di jalan, ataupun Anda yang masih bekerja di malam hari ini. Meskipun sudah malam, tetap semangat tentunya rekan sebaya. Dan masih saya temani Anda rekan sebaya dengan lagu-lagu pilihan, baik itu yang dipilihkan olehnya rekan sebaya ataupun yang saya pilihkan untuk Anda tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, tentunya bagi Anda yang mungkin ada lagu favoritnya rekan sebaya, kecuali lagu Aceh ya rekan sebaya, silahkan request di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana? Abu Sabar, gimana kabarnya Abu Sabar? Sehat Abu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberikan.
1: Gimana sehat?
0: Alhamdulillah juga masih diberikan kesehatan ya Abu Sabar. Iya, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Salam paling utama lah ke Bang Priya Dawud.
0: Iya.
1: Jadi itu kepada Ibu Rahmi.
0: Iya.
1: Jul. Tunggu Muslim.
0: Iya.
1: Dan apa itu apa namanya yang tumpuk tengah tu?
0: Tumpuk tengah. Ada Bunda Carrera.
1: Bunda Carrera. Dan yang lain yang sudah masuk pun masuk, ya kan?
0: Iya. Ada salam spesialnya Abu Sabar?
1: Ya, berarti untuk Mas Daud, semoga selalu
0: ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Abu Sabar ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Abu Sabar?
1: Pokoknya kalau Abu Sabar yang memilih lagu lah.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Abu Sabar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semua, sudah ada Abu Sabar di Pantun Labu yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga kali ini sudah saya siapkan untuk Anda dua lagu tentunya rekan sebaya. Yang pertama, lagu darinya Hamdan ATT dengan judul Secangkir Kopi, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Yolanda dan Arif dengan judul Emas Hantaran. Adapun lagu darinya Hamdan ATT dengan judul Secangkir Kopi yang sudah dipilihkan olehnya Bu Una Dicunda, dan lagu darinya Yolanda Fit Arif dengan judul Emas Hantaran sudah dipilihkan olehnya Bunda Carrera. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UI iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku punyo.
3: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh dekate tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
7: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
6: Emang bunda mau apa?
7: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil, gimana?
6: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
7: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
6: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
7: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
6: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
7: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
6: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
8: Ready to go. Siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya SCVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Sumawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Sumawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Sumawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
9: Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup. Bahkan ketika kita kekurangan, janganlah berharap lebih sebelum berusaha lebih.
8: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilih ke Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang bekerja di malam hari ini Rekan Sebaya, selamat bekerja ya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang tentunya masih setia mendengarkan di 94,4 FM. Dan Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga Rekan Sebaya sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini Rekan Sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Pak Wajo.
0: Pak Wajo di Krungpase, gimana kabarnya ini? Sudah lama ini enggak kedengaran? Alhamdulillah. Ini beberapa hari ini Pak Wajo kemana ini?
1: Ada selalu tadi barusan telepon sama dia.
0: Oh, mudah-mudahan sehat selalu Pak Wa ya.
1: Alhamdulillah sehat. Nah, dalam daerah Pak Wa.
0: Iya, ini salamnya buat siapa aja nih Pak Wa?
1: Salam yang pupuntan, kerana agam di Pinan. Yang kedua, gabang yang di sini.
0: Iya.
1: Yudiman.
0: Iya.
1: Bunda Mona ya.
0: Iya, Bu Mona di Cunda.
1: Bu Mona yang ke bunda-bunda yang lain dah. Mana betul nanti. Pokoknya ke bunda yang lain mandung bawa bersampo sanjum. Dan ke Pak Yus. Abu yang di Pantan.
0: Abu Sabar.
1: Abu Bin.
0: Abu Bintara.
1: Yang dom ke Mamandum yang na di timur sampai di barat, baik yang Kau, baik yang di Mamandum bawa di sana.
0: Ya, ada salam spesialnya Pak Wah.
1: Salam seperti Haji dom panena Pak Wah bahola ini ke Firdaus samlake bersehat. Butuh cita-cita yang cita-cita
0: menuju Amin. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Doain sama juga untuk Pak Wajo ya.
1: Alhamdulillah.
0: Diberikan kesehatan dan kekuatan tentunya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Wah, ini ingin mendengarkan lagu. Ada lagu untuk malam ini Pak Wah?
1: Yang lagu, apa lagu malamnya? Bantum
0: Jurnya? Yang tidak bisa, lagu Aceh.
1: Oh, Yohana Jir, lagu Aceh. Lagu Pak Wah macam kubah.
0: Lagu dah?
1: Lagu daerah dataran tinggi.
0: Oh, ada. Cuma nanti bisa diputarkan. Cuma satu le acaranya onde.
1: Acaranya.
0: Untuk sekarang lagu apa ini Pak Wajol? Untuk Jino. Baik, ditunggu aja lagunya. Nanti akan saya putarkan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Rekan Sebaya, sudah ada Pak Jo di Krungpase yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan setelah Pak Ojo di Krungpase juga sudah ada yang berdering Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ini dengan Pak D. Sunardi yang ada di Jakarta lo semuanya.
0: Pak D. Sunardi, gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah sehat selalu, tak kurang dari tua atau apa.
0: Alhamdulillah ya. Pak D, ini ada salam buat siapa aja nih?
1: Salam-salamnya yang pertama buat Pak Waju tadi ya.
0: Ya.
1: Buat Bunda Karera. Buat Bunda Mona yang ada di Sunda ya.
0: Iya.
1: Buatnya Bunda Dewi.
0: Iya.
1: Bunda. Buatnya Bang Julirman, Mbak Amtar.
0: Iya.
1: Buatnya Bunda Sarmi ada di Untut. Buatnya Penteng yang sudah masuk dan yang akan masuk.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Salam spesialnya buat Bunda Sarmi ada di Untut. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Dan jaga lima waktu.
0: Iya, ini Pak D ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak D?
1: Lagunya dari Fambes, Deritaku.
0: Deritaku dari Fambes. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya Pak D ya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan supaya sudah ada Pak D di Darussalam yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan ada 3 lagu tentunya Rekan Sebaya yang sudah saya siapkan untuk Anda. Yang pertama lagu darinya Zainul Bashar feat Bulan Madani dengan judul Berlayar Cinta yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yusdi Cunda, dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Abu Sabar di Pantan Labu, yaitu lagu darinya Egy dengan judul Sedalam Manakah Setiamu. Yang lagu ketiga Rekan Sebaya yang juga saya pilihkan yang sudah dipilihkan olehnya Pak De Sunadi di Darussalam, yaitu lagu darinya Fambas dengan judul Deritaku. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ang pujit dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tiga meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Bek puto asa, dahsyah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji. Asero ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
6: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Menghilangkan sifat dengki pada diri kita akan membantu kita menuju kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Dengarkan sebaya sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan rekan sebaya, tidak terasa hampir 2 jam saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore ya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.54 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Malam. Ada Nazir Disigli, ada Bu Mona di Junda, Aidan di Nisam, Bunda Karera di Tumpuk Tengah, Pak Yus di Junda, Abu Sabar di Bantan Labu, Pak Wajo di Gunung Pasir, dan Pak Desunadi di Darussalam yang sudah ikut bergabung juga bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM. Dan ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik Rekan Sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM. Dan ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

Kecamatan Waskada Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru Nomor 45 Alwawi Lok Semala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hoax Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda akan tetapi di program acara yang berbeda rekan sebaya, yaitu di program acara Citra Lagu Aceh rekan sebaya. Tentunya akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan rekan sebaya, saya temani Anda untuk edisi siar Rabu 2 September 2026 rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Serta Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan tentunya rekan sebaya Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Baik Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja tentunya Rekan Sebaya dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya Rekan Sebaya seperti Radio Garden dan lainnya. Ya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, alamat, lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Ya Rekan Sebaya, dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan satu lagu untuk Anda Rekan Sebaya darinya Insan dengan judul Hana Mengharga yang saya pilihkan untuk Anda sekaligus untuk menemani waktu Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Lagu Acara Rekan Sebaya tentunya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ada lagu Aceh yang ingin Anda dengarkan rekan sebaya, ya silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-06-024559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita di program acara Citra Lagu Acara rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Pak Wajo di Klung Pase. Pak Wajo ingin mendengarkan lagu Aceh dari siapa ini? Ingan Minyak darinya Abu Bakar AR. Ah baik. Ini ada salam spesialnya Pak Wajo.
1: Salam semuanya ke anak Adam di sana, Nia Daun.
0: Iya.
1: Beserta keluarga Samna Kebut Beha.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Rabbal Alamin. Doa yang sama juga untuk Pak Ojo, sehat selalu, sekeluarga dan dimudahkan rezekinya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya Pak Ojo, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan lagunya ya.
1: Yes.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Pak Ojo di Krung Pase yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Lagu Acara rekan sebaya. Dan tentunya rekan semuanya, bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Pak Wajo di Krung Pase, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-06-024559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu dari Abaka AR dan Armawati AR dengan judul Apuingan Minye, yang sudah dipilihkan olehnya Pak Ojo di Krung Pasai. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Wahyu SN dengan judul Tapi Siap Amalan, yang tentunya sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya,
5: kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UB dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
8: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
9: Padahal mai, cilo rasa.
8: Bakal na bui, mangat tanya.
9: Punyo mai, patap do kupinyo.
8: Panena long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
8: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
9: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long podo atu meja. Dekate tu tak kerih harang tabi kelong.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
9: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
8: Bid habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habuy. Karena get kopinyo drone hanan jakle bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
9: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Lagu Aceh. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh rekan sebaya, silahkan hubungi di 085-222-356-469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui nomor 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook CTS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya.

Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Baik Anda yang belum bisa tidur Rekan Sebaya, tentunya masih saya temani Anda dengan lagu-lagu pilihan. Ataupun Anda yang harus mengerjakan tugas di malam hari ini Rekan Sebaya, tetap semangat tentunya. Ataupun Anda yang baru saja pulang dari kerjaannya Rekan Sebaya, baik itu pulang dari kafe, pulang dari tempat di pokoknya pulang ke rumah Rekan Sebaya, baru pulang ya, semoga malam ini Anda diberikan kesehatan, kekuatan dan juga diberikan keberkahan tentunya Rekan Sebaya, dimanapun Anda berada dan sedang apapun tentunya Anda. Dan juga Rekan Sebaya, selamat malam juga bagi Anda yang mungkin sudah siap-siap untuk istirahat di malam hari ini Rekan Sebaya. Dikarenakan jam sudah menunjukkan pukul 22.37 waktu Indonesia Barat Rekan Sebaya, atau lebih tepatnya setengah 11 malam Rekan Sebaya. Dan tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama alam, kemudian lagu Aceh yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan tentunya Rekan Sebaya, format tersebut juga bisa digunakan untuk Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp Rekan Sebaya, ataupun Anda yang ingin bergabung melalui SMS. Dan tentunya Rekan Sebaya, akan kita bacakan juga pesan Anda Rekan Sebaya tentunya, baik itu melalui Facebook ataupun SMS-nya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai istirahat di malam hari ini Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, baik Anda yang sedang istirahat di malam hari ini ya, ataupun Anda yang sedang bertugas di malam hari ini, baik itu Anda yang sedang berjaga di pos ataupun Anda yang sedang mengerjakan tugasnya di yang harus selesai malam ini, Rekan Sebaya tetap semangat. Ataupun Anda yang mungkin masih di jalan, Rekan Sebaya, dengan tujuan mengantar barang, ataupun Anda yang bertugas sebagai driver ya, hati-hati di jalan dan selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda, Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Safira Amelia dengan judul Ratu. Yang saya pilihkan juga lagu yang kedua, yaitu darinya Faisal Ulka dengan judul Balada Sabo Cinta. Dan untuk Anda, Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, dolong jak bak rumah abang Tacin ti ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep sabo. Tapi mengang becak barang kan le de mamandum. Barang-barang pih le.
1: Hai betul masih. Tema yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina buat penipah leh yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis bak awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai boleh awak nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menyekul kas dengan AC rusak karili. Baknyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC. Servis resmi AC. Melayani pemasangan baru AC. Bongkar pasang AC dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci. Langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksemawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0825-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CDS FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu Aceh yang Anda pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesialnya tentunya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik itu Anda yang sudah mulai istirahat Rekan Sebaya di malam hari ini ataupun Anda yang masih begadang di malam hari ini untuk menyelesaikan tugasnya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda tentunya Rekan Sebaya. Dan juga Rekan Sebaya, bagi Anda yang mungkin masih di jalan Rekan Sebaya, baik itu Anda yang mengantarkan barang ataupun Anda yang di jalan menuju pulang ke rumah ya, hati-hati di jalan, semoga sampai ke tujuan Rekan Sebaya. Dan bagi Anda juga yang sedang bertugas di jalan Rekan Sebaya sebagai driver ya, hati-hati di jalan. Dan apabila sudah ada tanda-tanda mengantuk Rekan Sebaya, harap berhenti sekitaran 1 atau 2 jam untuk istirahat dan kemudian baru melanjutkan kembali perjalanannya Rekan Sebaya demi keselamatan tentunya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja tentunya bagi Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya.

Rekan sepeda di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan semoga di malam hari ini rekan sepeda istirahat Anda tenang dan nyaman tentunya rekan sepeda. Dan sebelum itu tentunya sebelum Anda istirahat, harap pastikan jendela pintu ya terkunci dengan aman sebelum Anda tidur tentunya rekan sepeda. Dan harap diperiksa seperti regulator gas ya, untuk apabila ada kemungkinan kebocoran ya harap dicopot karena bisa membahayakan untuk keselamatan diri kita sendiri ataupun orang lain rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik itu Anda yang sudah mulai istirahat rekan sebaya, semoga malam ini Anda mimpi indah tentunya rekan sebaya dan tidak ada gangguan apapun untuk malam hari ini. Dan rekan sebaya selamat malam juga bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja tentunya rekan semuanya untuk Anda. Dan kali ini rekan semuanya juga sudah saya siapkan untuk Anda, ada dua lagu rekan semuanya. Yang pertama lagu darinya Syahrul dengan judul Kasih Hati yang saya pilihkan untuk Anda. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Curani dengan judul Regam yang juga saya pilihkan.

Pilihkan untuk Anda sekaligus untuk menemani waktu istirahat Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Radio JTS FM Citra Multi Suara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Lagu Acara Rekan Sebaya. Tentunya masih bersama saya Ferdaus yang menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Acara Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook JTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu Aceh yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sudah mulai istirahat Rekan Sebaya di malam hari ini, ataupun Anda yang masih mengerjakan tugas di malam hari ini juga, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Serta juga selamat malam bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM, atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiojtsfm.com. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan supaya dimanapun Anda berada, selamat malam dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai istirahat. Rekan supaya semoga malam ini Anda diberikan kenyamanan dalam istirahat Anda dan tidak ada gangguan tentunya Rekan supaya. Dan tentunya Rekan supaya masih saya temani Anda Rekan supaya di program acara Citra Lagu Aja Rekan supaya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nantinya Rekan supaya. Dan tentunya selamat malam yang paling baik aja dan juga selamat istirahat saja bagi Anda Rekan Sebaya. Dan mudah-mudahan Rekan Sebaya segala sesuatu yang sudah kita lakukan ya, tentunya hal baik Rekan Sebaya menjadi amal jariah kita di hari akhirat nanti dan juga menjadi pahala yang terus mengalir hingga kita berpulang ke rahmatullah Rekan Sebaya. Dan juga semoga segala suatu kebaikan yang kita lakukan juga Rekan Sebaya menjadi salah satu teman kita di alam barzah nanti atau di alam kubur nanti Rekan Sebaya. Dan juga tentunya untuk Anda Rekan Sebaya yang mungkin belum bisa tidur Rekan Sebaya dan ingin mendengarkan lagu favoritnya atau lagu aja Rekan Sebaya, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Noxmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, yaitu lagu Aceh beserta dengan salam spesial dan ucapannya Rekan Sebaya.

Rekan sebaya di manapun anda berada, tentunya rekan sebaya masih saya temani anda di program acara Citra Laku Acara Rekan Sebaya. Dan tentunya saya temani anda sekitaran 40 menit lagi rekan sebaya di program acara Citra Laku Acara Rekan Sebaya. Dan tentunya bagi anda yang ingin bergabung di program acara Citra Laku Acara Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 085222356469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan anda juga bisa hubungi di 085110602459 untuk live dan SMS-nya. Dan anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesan anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang anda pilihkan akan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk anda rekan sebaya, ada dua lagu rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Samudra Band dengan judul Dek Mutia, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Adi KTI dengan judul Anak Gampung yang saya pilihkan untuk anda rekan sebaya, sekaligus untuk menemani waktu istirahat anda atau waktu anda rekan sebaya yang sedang mengerjakan tugas di malam hari ini rekan sebaya. Dan untuk anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Lebih baik kamu dibenci tapi menjadi dirimu sendiri daripada kamu disukai tapi menjadi orang lain.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Lagu Aceh. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Ferdaus yang menemani Anda rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Yus di Cunda. Ini belum istirahat Pak Yus?
1: Ya.
0: Ini belum istirahat Pak Yus?
1: Udah ada deg-degan gantung sekalian. Jadi
0: oh. Oh, berarti ini udah satu tahap ini Pak Yus ya?
1: Iya.
0: Iya, ini untuk menemani Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Yus?
1: Namanya Kia masuk.
0: Gimana?
1: Dawanya masuk lagu dari Lagu Aceh.
0: Ada Pak Wajo satu.
1: Oh iya.
0: Lagunya?
1: Lagunya dari ini aja, Cut Kemala Hayati aja ya. Jangan masa SMA ya, lain aja ya.
0: Cut Kemala Hayati.
1: Iya.
0: Yang penting jangan masa-masa SMA.
1: Ya,
0: baik. Ini salam spesialnya.
1: Saya buat Bang Pidau saja. Selamat malam, selamat menyiar, semoga sehat selalu dan tuntas acara sampai nanti ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Saya pilihkan dari Cut Kemala Hayati dengan judul Bulan Pertama.
1: Boleh.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan lagunya ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan semuanya, sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Lagu Aceh rekan semuanya. Dan tentunya rekan semuanya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai istirahat rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Nuksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu Aceh yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda, dan juga selamat istirahat saja bagi Anda rekan sebaya.

Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga Rekan Sebaya bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Nox Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu Aceh yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya. Ada 3 lagu tentunya Rekan Sebaya. Yang pertama lagu dari Nyacut Kemala Hayati dengan judul Bulan Purnama, yang sudah saya pilihkan untuknya Pak Yusdi Cunda. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ramlan Yahya dengan judul Merak Diwangga. Dan lagu yang ketiga Rekan Sebaya darinya Liza Aulia dengan judul Jambunyo, yang sudah saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan supaya tidak terasa hampir 2 jam saya temani Anda di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan supaya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, terutama bagi Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Ada Pak Wajo di Krung Pasir dan Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Dan selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan Rekan Sebaya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Berge dengan judul Dek Luna yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya sekaligus untuk menemani waktu istirahat Anda Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidak ada solusi lebih baik bagi dua insan yang saling mencintai dibandingkan pernikahan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang terkaya adalah orang yang menerima pembagian takdir dari Allah dengan senang hati. Ali bin Husain.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.